0: khusus selama masa pemeliharaan.
1: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
4: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
4: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hari ini saya sudah
6: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Pagi. Kemarin adalah merupakan hari raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk semuanya yang masih terus memantau siaran kami pagi ini. Kami yang punya tugas, saya Ota Layan, ada juga rekan Elas yang punya meja putar. Pendengar, di pagi ini kami Rosatu Arari Somblaki mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semoga setiap hewan korban yang disembelih memurnikan hati, melipat gandakan pahala, serta membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat di bumi Duan Lalat. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, lebih khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, menikmati hidangan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka buku Gale Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, Yesaya.
1: Maureen.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, masih di acara Wilban Banan. Kami masih sajikan informasi-informasi tentang tatanan hidup masyarakat. Ya, dan kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Dan saatnya kami akan menyampaikan informasi tentang informasi tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di siang ini.

Iya, pendengar, tatanan hidup masyarakat Aru secara umum, tatanan hidup masyarakat Kepulauan Aru yang dikenal secara adat sebagai wilayah Jargariang berakar kuat pada sistem kekerabatan marga, hukum adat yang mandiri, serta ketergantungan yang harmonis dengan kekayaan alam, laut, dan hutan. Aspek-aspek utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat Aru secara umum, yang pertama, struktur sosial dan pembagian suku atau ursia urlimang. Dua, persekutuan besar secara adat. Masyarakat Aru terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu suku Ursia atau suku Sembilan dan suku Urlima atau suku Lima. Pembagian ini mengaruhi sistem aliansi sosial dan batas wilayah adat antar kampung. Sistem marga, kehidupan sosial berpusat pada hubungan kekerabatan patrilineal berdasarkan marga atau mata belakang atau rumpun. Pemimpin adat atau tertua dipilih berdasarkan garis keturunan dan status sosial tradisional dalam marga tersebut. Sementara itu, peran perempuan sebagai juru damai, masyarakat Aru sangat menghormati martabat perempuan. Dalam tradisi angkat kain, sosok saudara perempuan memiliki peran krusial sebagai peningah untuk meredam konflik, baik itu konflik kekerasan atau pertikaian antar lelaki maupun kelompok. Dan yang kedua adalah ketergantungan dan keadilan terhadap alam. Hak ulayat atau petuanan jauh sebelum konsep administrasi negara masuk, orang Aru telah membagi kepemilikan tanah, hutan, dan laut secara rapi ke masing-masing marga. Pihak luar tidak boleh mengeksploitasi hasil alam tanpa izin dari tetua adat. Dan hukum masyarakat Aru secara umum, hukum sasi, larangan adat untuk mengambil hasil bumi atau laut tertentu dalam jangka waktu tertentu diterapkan sangat ketat. Contohnya adalah sasi meti. Sebelum menyelam untuk mengambil mutiara, teripang, dan loba guna memberikan waktu bagi alam untuk memulihkan ekosistemnya. Pembagian peran domestik berdasarkan wilayah adat, kaum bapa atau laki-laki memegang peran untuk berburu di hutan dan mencari ikan di laut. Sementara itu, kaum ibu atau perempuan berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan seperti menanam padi, tumpang sari, talas, ubi, jagung, dan kelapa. Yang ketiga, aspek utama tatanan hidup masyarakat Aru secara umum adalah resolusi konflik tradisional. Molo Sabuang, pendengar, ketika terjadi sengketa domestik atau konflik hak kepemilikan seperti batas tanah, laut, atau tanaman yang tidak menemukan jalan keluar melalui musyawarah, masyarakat menempuh tradisi ritual adat ala atau Molo Sabuang, menyelam ke dalam air untuk membuktikan kebenaran demi menjaga keharmonisan sosial. Dan keempat adalah kebudayaan dan tradisi bersama. Tradisi terdo di wilayah Aru bagian selatan yang memiliki
Padang Sabana luas, terdapat tradisi berburu bersama yang disebut Tordow. Tradisi ini dilakukan dengan membakar alang-alang menjelang musim hujan untuk mengeringi satwa. Kegiatan ini melibatkan musyawarah antar desa dan berfungsi mempererat kekeluargaan serta mengenalkan batas wilayah adat kepada generasi muda.

Kesenian Tambarorong merupakan kesenian adat utama di Kepulauan Aru yang berisi lantunan syair sejarah, perjalanan nenek moyang, dan ungkapan rasa syukur atas rezeki serta kesehatan. Pesta antar padi, pendengar, kebudayaan dan tradisi bersama, tradisi tahunan khususnya yang mempertemukan dan merekatkan hubungan kekerabatan tiga desa, yaitu Desa Samang, Kucir, dan Koba sebagai bentuk janji leluhur. Secara keseluruhan, tatanan masyarakat Aru bersifat komunal, mandiri, dan sangat protektif terhadap kelestarian ekosistem Kepulauan Aru dari ancaman luar.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Jakarta, Penta Mayita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan laporan reporter lainnya setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap menambah fasilitas di kawasan Huntara, Kecamatan Majenang, Cilacap untuk warga terdampak longsor Desa Cibenying. Laporannya disampaikan Reni Tania. Reni.
3: Ya, baik. Pendengar, Pemkab Cilacap menambah fasilitas bagi warga korban tanah longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang yang kini menetap di kawasan hunian sementara atau Huntara di Desa Jenang. Yakni sebuah musola bernama Nurul Zakah yang kini berdiri di tengah kawasan Huntara sebagai sarana ibadah sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat yang terdampak bencana. Musola Nurul Zakah ini dibangun melalui bantuan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap. Kehadirannya menjadi pelengkap fasilitas di kawasan Huntara tersebut yang kini dihuni sekitar 56 kepala keluarga korban longsor. Dan tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, musola tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas sosial warga dan mempererat kebersamaan masyarakat yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Bahkan pada malam Selasa kemarin, musola tersebut juga telah digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap, Ahmad Holil mengatakan jika pembangunan musola ini merupakan realisasi janji Basnas kepada masyarakat terdampak tanah longsor di Desa Cibenying. Menurutnya proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain dukungan donasi, warga di Huntara juga terlibat langsung dalam proses pembangunan dengan bergotong royong bersama para pekerja. Dan musola Nurul Zakah itu kini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, sound system hingga akses wifi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut insert dari Wakil Ketua Basnas Cilacap.
1: Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Reni Tania. Reni, silakan dilanjutkan laporannya. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan presiden telah memenuhi seluruh syarat nasional. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio.
4: Terima kasih Hana. Baik, dapat kami laporkan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memastikan sapi kurban bantuan presiden RI memenuhi syarat nasional. Sapi tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 30 kg. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati kepada RRI mengatakan, sapi bantuan presiden wajib memenuhi ketentuan khusus. Salah satunya berasal dari sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Menurut Ani, sapi yang terpilih bernama Simo dan dipelihara peternak lokal Waikanan. Sapi tersebut merupakan hasil inseminasi buatan petugas daerah. Ia menjelaskan bobot sapi sudah melampaui syarat minimal yang ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai bantuan masyarakat Presiden RI.
5: Dan dari kelahiran korban presiden ini dengan berat 1 ton 30 kilo yang sebelumnya itu kan disyaratkan untuk sapi dan mas korban presiden ini harus sapi lokal dengan berat minimal 1 ton. Jadi kita punya alhamdulillah hasil dari tugas ide kita itu di atas 1 ton. Jadi kita terpilihlah sapi tersebut yang bernama Simo.
4: Dan lebih lanjutnya, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi peternak lokal Waikanan. Selain itu, hasil inseminasi buatan daerah dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap keberhasilan itu memotivasi peternak meningkatkan kualitas ternak lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program inseminasi buatan. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan mutu sapi potong di Kabupaten Waikanan. Dengan begitu, peternak lokal dapat bersaing menghasilkan ternak unggulan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Hana.
1: Panitia Kurban Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang di kawasan perbatasan Mahakam Ulu menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban dan mendistribusikannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Laporannya disampaikan Muhammad Imran. Imran.
6: Ya, rekan Hana, Panitia Kurban Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan masjid tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idul Adha dengan melibatkan panitia serta masyarakat setempat. Haji Agus Salim selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban mengatakan bahwa tahun ini jumlah hewan yang disembelih mencapai 10 ekor yang terdiri dari 8 ekor sapi dan sisanya kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai sohibul kurban mulai dari sumbangan perorangan, patungan kelompok masyarakat hingga bantuan sapi dari ITN Malang. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan sehari setelah sholat Idul Adha. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan, pemotongan, hingga pengemasan daging dapat berlangsung lebih tertib dan efektif. Banyaknya jumlah hewan kurban yang diterima tahun ini menjadi pertimbangan utama panitia dalam mengatur waktu pelaksanaan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses penyembelihan membutuhkan pengelolaan yang matang agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang memang diharapkan.
7: Ini sapi ada 8 ekor. Jadi yang dari masyarakat itu ada 5 ekor. 6. Jadi satu dari Bapak Jumri, satu dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, kalau jumlah kupon 617 kupon yang sudah dibagi. Nah, ini kelihatannya dagingnya ini jumlahnya 698 kilo tambah 73, 800-an kilo tadi.
6: Setelah proses penyembelihan selesai, panitia akan melanjutkan kegiatan dengan pembagian daging kurban untuk masyarakat setempat. Distribusi dilakukan berdasarkan kupon yang telah dibagikan sebelumnya kepada yang berhak menerima manfaat. Sebanyak lebih dari 600 kupon yang disalurkan kepada warga sekitar Jubilau, dan diharapkan oleh pembagian tersebut, panitia menyampaikan daging kurban dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momen Idul Adha di kawasan perbatasan Kaltim. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara. Indonesia.
1: Tokoh agama di wilayah Nunukan menyampaikan Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
8: Ya, baik rekan Hana. Pendengar, perayaan Idul Adha di Kabupaten Nunukan dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang tokoh agama di Nunukan, Ustadz Haji Ruslan, menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat. Ia menambahkan, berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan.
9: Idul Adha ini berbagi, kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan, entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita panjang umur, insya Allah kita akan ketemu dari Idul Adha tahun depan. Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah.
4: Haji Ruslan juga berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Baning Panjang menyatakan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia hari ini dibagikan merata kepada seluruh warga Desa Baning Panjang, Sintang. Laporannya disampaikan Dina Triana. Dina.
10: Ya, pendengar, sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sintang diberikan kepada Masjid Al-Mubarokah Desa Baning Panjang, Kecamatan Kolam Permai. Pengurus Masjid Al-Mubarokah Haji Ashari mengatakan, sapi kurban bantuan kemasyarakatan ini dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Baning Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
11: Saat ini kami distribusikan ke semua, seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Baning Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
10: Ya, selain itu, Ashari juga masyarakat setempat mengatakan bahwa bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Baning Panjang. Ashari berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk terus bersemangat serta gotong royong dan mengedepankan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Sintang khususnya Desa Baning Panjang. Dan diharapkan program ini juga dapat memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli melaksanakan kurban 4 ekor sapi sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Laporannya disampaikan Sardono. Sardono.
12: Baik, pendengar Pro 3, di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli Ibnu Firman Ide Amin di sela-sela penyembelihan dan pembagian hewan kurban saat di wawancara RRI mengatakan bahwa sapi kurban merupakan patungan atau urunan yang dikumpulkan setiap gajian para jaksa dan pegawai Kejaksaan Negeri Toli-Toli yang niat berkurban sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi. Kajari mengatakan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya harus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, gotong royong serta kepedulian nyata, berbagi kebahagiaan serta mempererat tali persaudaraan, utamanya insan kejaksaan atau adiaksa dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kajari Toli-Toli.
13: Idul Adha kedua pada prinsipnya berkurban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail lah. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
12: Ya, dari 4 ekor sapi yang dipotong, sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban dengan berat masing-masing orang sebanyak 1 kilogram daging. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar. meskipun sejak pagi hingga siang kota Tritoli diguyur hujan yang deras. Dari Tritoli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
14: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Nusantara.
1: Pangdam 21 Raden Inten, Mayjen TNI Kristome Sianturi menyalurkan 21 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Dwi Pranyoto. Dwi.
2: Baik, Bima Kodam 21 Raden Inten, Mayjen TNI Kristome Sianturi telah menyalurkan sebanyak 21 hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pangdam mengatakan hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing didistribusikan ke sejumlah batalion teritorial pembangunan wilayah Lampung, diantaranya di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Anak Tuha Waituba, dan Kota Bumi Lampung Utara. Ia menjelaskan makna yang harus diambil dari Idul Adha adalah tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian antar sesama. Sehingga dengan kurban diharapkan prajurit TNI bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat.
3: Kurban Idul Adha 1447. Iya, jadi hari ini kita melaksanakan kurban ya, di Kodam 21 Raden ini kita melakukan ada 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing, dan tentunya beberapa ekornya kita distribusikan ke batalion-batalion teritorial pembangunan yang ada di wilayah Kopis Lampung, ada yang ke Lampung Timur, Tanggamus, ke Pesisir Barat, ke Anak Tuha, Waituba, dengan di Brigif TP yang ada di Kota Bumi Lampung Utara, sehingga bisa sebagai sarana untuk pemainan teritorial dan mendekatkan batalion itu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan tentunya dengan kita berkorban ini intinya tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian terhadap sesama. Nah, sehingga harapannya dengan kurban ini kita juga bisa berbagi rasa, berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita sendiri gitu ya.
2: Mayjen Kristome menambahkan bagi seluruh prajurit, Idul Adha harus menjadi pijakan dalam melakukan pembinaan teritorial. Melalui aksi nyata ini, Kodam 21 Raden Inten berupaya menanamkan hikmah pengorbanan sebagai motor penggerak dalam menjalankan tugas negara yang prima. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban terdiri dari 9 ekor sapi, 12 ekor kambing. Laporannya disampaikan Rizvan Badrian. Rizvan.
4: Baik, rekan Ana, pendengar di mana saja berada, dapat saya sampaikan bahwa di momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang telah menyembelih sebanyak 21 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Untuk hewan kurban itu berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, dan sumbangan dari warga binaan pemasyarakatan Rutan Tanjung Pinang. Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Juleha dari Kota Tanjung Pinang dibantu dengan petugas rutan, di mana juga daging-daging kurban ini dibagikan kepada warga sekitar di 3 masjid terdekat dan 3 panti asuhan, serta seperti tahun-tahun sebelumnya Luta juga mengadakan kegiatan makan bersama, mengundang rekanan bersama dengan warga binaan pemasyarakatan.
5: Di mana tahun lalu kita hewan kurban kita 6 sapi 13 kambing, di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
4: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang Alanta Immanuel Katarin juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berlangsung dengan baik, dan keterisian tahanan saat ini sekitar 430 orang. Nah, untuk keamanan sendiri, situasi sangat kondusif dan stabilitas terjaga dengan baik, mengingat sebelumnya telah juga memindahkan sebanyak 50 orang ke lapas narkotika. Dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kita kembali ke studio.
1: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Balkoters Berkurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta sebagai wujud meningkatkan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan Rizky Basuki. Rizky.
0: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta atau yang biasa disebut Balkoters menebar semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih hewan kurban di lahan parkir gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Balkoters menyembelih 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 62 anggota Balkoters, petugas pengamanan dalam atau Pamdal Balai Kota dan Pamdal DPRD DKI Jakarta, serta warga di sekitar lokasi kegiatan. Penyembelihan itu melibatkan juru sembelih dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iung, juru sembelih dalam kegiatan tersebut, mengaku sudah puluhan tahun menjadi juru sembelih hewan kurban. Pria yang akrab disapa Bang Iung memberikan sedikit informasi tentang karakter hewan kurban yang perlu diketahui oleh para juru sembelih.
6: Kerbau. Saya udah bilang sama teman saya dijaga. Jangan udah dipotong. Kerbau masih gampang kita potong. Sudah mati, saya bilang jauhan. Tunggu tenaga terakhir dia. Akhirnya dia nggak, namanya orang baru. Hantem, patahin deh sini. Kerbau, tenaga terakhir yang kita takutin.
0: Kegiatan bertajuk Terbar Kebaikan Tingkatkan Kepedulian itu menjadi agenda kedua Balkoters di bawah kepemimpinan Semi Edward Alatimena selaku ketua Balkoters. Semi mengatakan pelaksanaan kurban tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah paguyuban di wilayah Natuna melakukan pemotongan hewan kurban di rumah ibadah dan mendistribusikannya kepada warga. Laporannya bersama Afrizal.
7: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tahun ini, jemaah Suramutahul Jannah, Air Payang, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Mungguran Timur, kembali melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban kepada warga sekitar. Ketua Panitia Kurban Suryadi saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pada tahun ini jumlah penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dengan jumlah kupon yang dibagikan sebanyak 114 kupon. Suryadi menambahkan, pada Lebaran Haji sebelumnya jumlah hewan kurban di Suramutahul Jannah Air Payang berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Untuk penyaluran daging kurban masih dilakukan seperti tahun lalu. Untuk kuota diutamakan untuk warga RT setempat, selebihnya baru disalurkan ke tempat RT lainnya.
8: Untuk yang kurban tahun ini memang ada penurunan jumlah sapinya, mungkin tahun ini memang efek dari efisiensi anggaran juga mungkin. Jadi tahun ini jumlah sapi kurban di surau kita, Suramutahul Jannah Air Payang itu jumlahnya 3 ekor. Jadi jumlah kupon yang tersalurkan tadi 114 kupon. Nah itu yang kupon, kemudian jumlah sapi tadi kan sekitar 141, jadi jumlah kantong dagingnya itu. Kemudian sisa yang tadi setelah kita bagikan ke seluruh warga kita yang khususnya di Air Payang itu RT 02, baru sisanya kita salurkan di RT sebelah, RT 03 Air Kubang. Jadi untuk penyalurannya itu biasanya di RT kita itu kan yang non muslim pun kita bagi.
7: Sementara itu Ketua Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN Haji Ramlis mengapresiasi warganya yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
9: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah kurban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
7: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, untuk data hewan kurban di wilayah Kecamatan Mungguran Timur, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, berjumlah sebanyak 208 ekor hewan kurban, dan Kecamatan Mungguran Timur menjadi kecamatan tertinggi dalam jumlah sapi kurban tahun ini. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan jumlah penumpang di Terminal Pare, Kabupaten Kediri terpantau cenderung sepi pada momentum libur dan cuti bersama Idul Adha. Laporannya bersama Heri Susanto.
10: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono, pada hari ini. Ia mengungkapkan, dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
11: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan biasa dirohmi ke orang tua-tua, nggak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
10: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi. Namun saat ini telah terdapat masyarakat yang melakukan pemesanan tiket tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 31 Mei 2026.
12: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
10: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya, juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak terminal tetap memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal serta mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita.
14: Pemerintah memastikan program magang nasional akan berlanjut di tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebutkan jumlah peserta ditargetkan meningkat dari tahun sebelumnya, di mana 100.000 orang menjadi 150.000 peserta, dan penambahan kuota juga dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan kurban tahunan bagi warga yang tinggal di hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana di kawasan Lubuk Buaya dan Kapalo Koto.

0: Dan kapal Lokoto memang dilakukan penyembelihan di lokasi. Mereka buat panitianya dan mereka bagikan sekaligus daging-dagingnya. Itu tentara lubu buaya satu dari Pemko, untuk di kapal Lokoto juga satu itu. Yang khusus sementara, tapi tempat lain juga banyak kan itu.
1: Tahun ini penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung di kawasan utara lubu buaya dan utara kapal Lokoto agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Menurut Henry, proses penyembelihan hingga distribusi daging dilakukan oleh panitia yang dibentuk warga setempat. Dengan demikian, pelaksanaan hewan kurban dapat berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi utara. Untuk kawasan utara Lubu Buaya, Pemko Padang menyalurkan 1 ekor sapi kurban. Sementara di utara Kepulau Lokoto juga disediakan 1 ekor sapi khusus untuk warga yang tinggal di kawasan tersebut. Selain bantuan dari Pemko Padang, Henry menyebut terdapat pula dukungan hewan kurban dari sejumlah pihak lain. Ia menyebut adanya informasi bantuan sapi dari Fakultas Kedokteran.

0: diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu. Ya, Intan tetap Intan meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan! Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda pendengar menit ke-45. Kini tinggalkan jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Selamat malam bagi Anda pendengar yang masih tetap setia memilih bersama kami hingga saat ini dari pagi sampai kini sudah malam. Semoga di saat ini Anda sudah kembali di rumah dan berkumpul dengan keluarga Anda. Nah, pendengar, nantikan kami akan hadirkan sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur untuk edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: stop, stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?

0: Tabik Sandro.
1: Maksud kedatangan tak ke sini?
0: Begini Sandro, mau kat diisi barangku dengan ajian ilmu kebal.
1: Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal?
0: Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai ki supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya?
1: Tunggu. Cincin banca, bancana ku bancana. Tenang saya panggil sian aku malam-malam dah. Ambil ini.
0: Apa ini Sandro?
1: Sudah ambil saja.
0: Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya?
1: Kau kebal? Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin.

0: Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
1: Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok.

Kak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak, kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang rewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal, boleh jaga tensi. Untuk khusus itu hati, kita berikan untuk daging hati. Kalau kemudian ada daging hati, kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerjasama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih.
12: Kita mengira.
11: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita tentu ada 300 desa 40 yang belum memiliki
12: tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan cerita di balik pembentukan tim ini untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi

0: Stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?

0: Sabi, Sandro.
1: Kedatangan tak ke sini.
0: Begini, Sandro. Mau kak diisi barangku dengan ajian ilmu kebal.
1: Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal?
0: Anu, Sandro. Ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai ki supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya?
1: Tunggu. Cincin banca, bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini.
0: Apa ini, Sandro?
1: Sudah ambil saja.
0: Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini, Sandro? Mana ilmu kebalnya?
1: Kau kebal. Bukan di sini tempatnya lagu itu. Sana, vaksin.

0: Sandiaga Uno menyerukan bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.
1: Kita di pariwisata bukan hanya melihat Mandalika sebagai satu dari destinasi super prioritas, tapi bagaimana kita membangkitkan, memberikan harapan, memastikan bahwa produk-produk kreatif dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, ini bisa mendunia. Karena menurut saya kuncinya adalah onboarding, digitalisasi, dan QRIS ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gernas BBI. Bangga buatan Indonesia, tapi saya ingin mengingatkan juga harus bangga berwisata di Indonesia. Hashtag di Indonesia saja. Maju terus NTB Lombok.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang. Sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia ada

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Baik, pendengar setia di Somlaki, saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Shalom.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, memang dengan tengahnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Juli tahun Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara mulai besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Analisa Waribun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Di tengah suasana hikmat salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan tetapi juga menyembelih ego dan kesombongan dalam diri manusia. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita.

0: Antar Daerah pagi ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Madlawan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan khitanan massal bagi warga masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
1: Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan khitanan massal bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut menjadi pelaksanaan ketiga yang rutin dilaksanakan selama 3 tahun terakhir. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan Darul Islam setiap tahun selalu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan khitanan massal. Ia menyampaikan jumlah peserta terus meningkat dari 30 orang, kemudian 50 orang hingga tahun ini mencapai 60 peserta.
2: Kalau Darul Islam ini memang setiap tahun mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan begini yang selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan, sehingga yang setiap tahun itu meningkat. Pertama sekali itu kegiatannya tuh 30 dan 40 dan kali ini menjadi 60. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik oleh yang bisa dilaksanakan oleh Darul Islam. Kalau untuk Dinas Kesehatan, kita cuma membantu dalam bentuk tenaga dan obat-obatan aja. Selama ini kalau rata-rata kalau untuk kegiatan begini di Kota Tual kita cuma bantu pengobatan dan tenaga kesehatan lagi.
1: Menurutnya, kerjasama antara DKM Darul Islam dan Remaja Islam Masjid merupakan bentuk kolaborasi yang baik dalam menghadirkan kegiatan sosial bagi masyarakat. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan membantu melalui tenaga medis dan obat-obatan, sedangkan pelaksana kegiatan lebih banyak ditangani oleh Dewan Kemakmuran Masjid dan Remaja Islam Masjid Darul Islam. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid, Rizal Tawakal, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan khitanan massal berjalan lancar dengan peserta yang berasal dari Kota Tual, Maluku Tenggara, hingga Merauke. Ia menambahkan setelah pendaftaran ditutup, masih terdapat penambahan sekitar 10 peserta yang ingin mengikuti khitanan massal tersebut.
3: Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita panitia dengan segala upaya lancar kegiatannya dengan peserta 60 orang, itu dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan dari yang paling jauh dari Merauke. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga adik-adik yang setelah disunat dapat segera sembuh dan bisa menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Benar, ada penambahan 10 orang. Itu karena setelah kami buka 2 pekan, itu sudah full ternyata. Sudah 50 terisi, namun karena ada permintaan terus dari masyarakat, sehingga kami menambahkan 10 orang. Jadi totalnya semua 60 orang.
1: Kegiatan sosial itu juga diramaikan dengan pemberian bingkisan dan sertifikat bagi para peserta khitan. Tawakal berharap seluruh peserta dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, serta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual dan Dinas Kesehatan atas dukungan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, salah satu orang tua peserta khitanan massal, Mardia, merasa tertolong dan bersyukur atas kegiatan sosial yang dilaksanakan Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual. Disampaikan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khitanan yang aman dan terjangkau. Mardia mengaku merasa bahagia sekaligus deg-degan saat mengantar anaknya, Mardi Fawas Asadilatar, untuk mengikuti khitanan massal tersebut. Ia mengatakan suasana kegiatan yang ramai disertai dengan tangisan anak-anak sempat membuat dirinya ikut tegang.
4: Saya bahagia lah, kan selama ini baru pernah ini ikut khitanan seperti ini. Waktu pertama hadir deg-degan begitu, tapi awis ya, yang pelaksanaannya kan bagus juga. Minta terima kasih banyak untuk yang pelaksanaan. Itu aja bu, atribut juga, kemeja, kain sarung, sama snack. Ada juga ya, sertifikat juga ada.
0: Meski demikian, ia bersyukur anaknya dapat mengikuti proses khitanan dengan lancar bersama dengan puluhan peserta lainnya. Kehadiran tenaga medis dan panitia juga dinilai membuat para orang tua merasa lebih tenang selama kegiatan berlangsung. Ia turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas dan yang telah memberikan bingkisan kepada para peserta khitanan. Menurutnya, pemberian bingkisan, perlengkapan sholat seperti sarung, makanan ringan, dan sertifikat menjadi bentuk perhatian yang membuat anak-anak merasa tenang setelah mengikuti khitanan massal tersebut. Di tengah suasana hikmat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga menyembelih rasa ego dan kesombongan dalam diri manusia. Pesan itu disampaikan Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara, Dr. Andes Haji Arifin Divinubun saat menyampaikan khutbah Idul Adha Rabu kemarin. Di hadapan ratusan jemaah, Arifin menuturkan ibadah kurban mengandung pesan yang mendalam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Nilai pengorbanan itu harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kejujuran dan kepedulian terhadap sesama.
5: Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas ketamakan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Selain mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Divinubun juga menyinggung perjuangan Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwa demi mencari air untuk Nabi Ismail. Kisah tersebut sebagai teladan tentang pentingnya ikhtiar, kesabaran, dan keyakinan kepada pertolongan Allah di tengah kesulitan kehidupan. Disampaikan Arifin, tantangan kehidupan modern saat ini membuat banyak orang lebih mengejar kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Karena itu ia mengingatkan jamaah agar menjaga nilai amanah, kejujuran, dan rasa malu sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Lokasi Masjid Miftahul Jannah yang berada di tengah kota memiliki jumlah jamaah yang padat dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Miftahul Jannah Kota Tual, Abdul Hamid Latar. Ia menjabarkan jamaah masjid ini tidak hanya dari wilayah sekitar masjid, namun juga menjangkau beberapa wilayah lainnya, bahkan hingga ke komunitas masyarakat Kur di area Patung Pancing. Padatnya jamaah dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan sholat berjamaah Idul Fitri maupun Idul Adha dan kegiatan keagamaan lainnya yang dipusatkan di masjid. Kepada RRI, jelang proses penyembelihan hewan kurban di pelataran masjid, Latar membeberkan animo umat yang tinggi sudah semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penyaluran hewan kurban. Latar mengungkapkan meskipun

0: kegiatan di Masjid Miftahul Jannah berasal dari sumbangan jamaah dan belum dari pemerintah.
1: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami lebih siap. Hanya ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait kepada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaah terbanyak di Kota Tua dan berada pada jantung Kota Tua ini adalah Masjid Miftahul Jannah. Tapi kami kali ini mungkin belum ada perhatian, ya insya Allah pada tahun-tahun depan.
0: Olehnya itu diharapkan ke depan pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan masjid ini sebagai salah satu penyalur hewan kurban dari negara. Adanya perhatian dari pemerintah disampaikan Habib memiliki nilai tersendiri dan menambah semangat dalam membangun sinergitas antara komunitas Masjid Miftahul Jannah, pemerintah dan umat. Informasi lain, saudara, menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Disampaikan Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, sebagai negara maritim pentingnya menjaga laut kita sebagai masa depan generasi yang akan datang, khususnya di Tanah Kei dengan kearifan lokal seperti sasi dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak, menjadi salah satu langkah pencegahan di zaman yang serba canggih saat ini.
2: Jangan kita bangga bahwa ini hasil banyak, saat-saat bisa selesai karena teknologi sekarang kan udah canggih. Orang Jepang itu udah bisa mengarahkan ikan keluar dari wilayah perairan kita dengan cara satelit, udah bisa. Oleh karena kita jaga dengan kearifan-kearifan lokal, kita cuma masih bisa itu untuk sementara. Jadi kearifan lokal kita, budaya lokal kita, laut lokal kita, daerah-daerah kita harus jaga untuk itu, untuk masa depan.
0: Ufi menambahkan dengan menjaga laut tidak hanya masa depan yang disiapkan kepada generasi selanjutnya, tetapi identitas bangsa pun terus terjaga dan pelestarian akan peninggalan leluhur bisa terus dikembangkan dengan bantuan ilmu pengetahuan yang dipadukan dalam kehidupan bermasyarakat di kepulauan. Pelaku UMKM Kopi Arabusta Litvuan mengikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Mei Maturbongs.
3: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuan ini.
4: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
3: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Maturbong, Serari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi layanan pendidikan berbasis digital mulai dipercepat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna memangkas hambatan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Upaya itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara saat bertatap muka dengan jajaran dinas pendidikan, kepala sekolah, dan para guru di aula kantor Bupati beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta dinas pendidikan memperkuat sinergitas bidang dan subbagian untuk mendukung pengembangan program pendidikan berbasis digitalisasi. Disampaikan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital akan membuat proses administrasi guru menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

0: satu inovasi yang kini mulai dikembangkan yakni layanan kepegawaian digital melalui sistem MTH Smart. Platform tersebut disiapkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan administrasi guru dan tenaga kependidikan, mulai dari pengurusan izin, cuti, kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, pensiun, gaji berkala, hingga absensi digital.
1: Dinas Pendidikan secara teknis harus berkolaborasi lintas bidang dan sumber. Supaya saat ini zaman digitalisasi hingga merancang program dan kegiatan yang lebih banyak diarahkan ke digitalisasi. Jadi tidak ada lagi guru yang datang berhari-hari di langgur untuk mengurusi kenaikan pangkat. Cukup sudah, apalagi sekarang ini kebesar tinggal 9 kampung lagi tapi akan terjawab. Yang belum kena internet, hampir seluruhnya sudah kena internet. Artinya, supaya Bapak Ibu konsentrasi mengajar anak-anak kita yang kita cintai itu, memang bulan berarti tidak boleh datang ke kota, boleh, tapi ada saatnya, ada liburnya, ada saat-saat weekendnya, silakan datang ke kota.
0: MTH Smart atau Muhammad Tahir Smart dirancang sebagai platform layanan digital terpadu di lingkungan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui sistem itu, guru dan tenaga kependidikan nantinya dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus meninggalkan tempat tugas dan datang langsung ke dinas pendidikan, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal. Revitalisasi bahasa K menjadi langkah konkret pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mempertahankan bahasa K sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dari masa ke masa. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi sejalan dengan program prioritas dinas tersebut untuk menjaga budaya K agar tetap terpelihara menyikapi tantangan global saat ini. Olehnya itu, pihaknya melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadikan bahasa K diterapkan pada kurikulum dalam aktivitas belajar di kelas oleh para guru, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, sehingga mampu mewujudkan kecintaan bahasa ibu bagi generasi muda guna mengangkat dan mengembangkannya pada lingkup sekolah, juga interaksi sosial di wadah terkecil, keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.
2: Kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal. Kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa K sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia. Berikut kita punya hukum adat Lorong Ngabal yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih digunakan dalam segala kehidupan masyarakat K. Menunjukkan sesuatu yang masih kita jaga, tinggal ini kita sebar, kita edukasi kepada semua kalangan dan siapapun yang masuk tinggal di KI, dan kita berikan itu, dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah berencana melalui Bapak Bupati Maluku Tenggara mau membuat seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal, penguat kebudayaan-kebudayaan kita termasuk hukum adat.
0: Tofi menilai bahasa K selaku kebanggaan maupun bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia, termasuk hukum adat Larvul Ngabal yang tetap eksis ratusan tahun lalu memperkuat tatanan adat. Selain itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara berencana menggalakkan seminar nasional tentang hukum adat Larvul Ngabal sebagai langkah prioritas memperkuat kebudayaan lokal dalam tahun ini yang telah dikomunikasikan bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan seminar dimaksud. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Arus, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Setiap komoditas pangan hewani yang didistribusikan dari luar daerah ke Kepulauan K wajib melalui proses pemeriksaan terpadu. Hal ini dikemukakan Penjabat Otoritas Veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif, sejalan dengan kolaborasi yang dibangun bersama lintas sektor sebelum perayaan Idul Adha 2026. Menyangkut dengan suplai kebutuhan daging bagi umat muslim di daerah ini pada event keagamaan itu dengan bersama pihak pelabuhan Tual, karantina hewan dan petugas yang melakukan operasional pelabuhanan untuk melakukan pemeriksaan pengawasan hingga pada proses distribusi ke pasar sehingga deteksi gangguan kesehatan hewan dapat diidentifikasi pasti juga di indikator penghambat distribusi sampai pada sebab hewan yang dikirim dari luar daerah mengalami gangguan kesehatan.
3: Pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan karantina hewan melakukan pemeriksaan di pelabuhan, yaitu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP, ya kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah di situ memang ada ternak yang sakit, bahkan pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data ada yang mati hingga 40-an ekor karena manajemen transportasi memang kurang baik sehingga mati sekitar itu. Kemudian cuaca karena hujan, begitu tiba juga hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Pemeriksaan bekerjasama dengan Kementerian Agama.
0: Syarif yakin pengawasan terpadu yang digalakan di Pelabuhan Tual untuk mendata dan memvalidasi kuota ternak besar yang dikirim ke Kepulauan Kei dapat berkontribusi menjamin produk pangan hewani yang dipasok masuk ke daerah ini dan perlunya sterilisasi produk yang berujung pada penciptaan kualitas komoditas konsumsi pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi kebutuhan tubuh manusia. Saudara, informasi dari Bumi Duan Lolat, Masjid Baitur Rahman Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jamaah masjid maupun masyarakat non-muslim sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil kepada RRI Somlaki mengatakan, hewan kurban tersebut berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil mengatakan dari 5 ekor sapi yang diterima panitia kurban Masjid Baitur Rahman, 1 ekor diantaranya dikirim ke Kecamatan Vuarla Bobar, tepatnya di Desa Karatat. Serta 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembeli di Masjid Baitur Rahman Somlaki untuk dibagikan kepada warga masyarakat.
4: Hewan kurban panitia Masjid Baitur Rahman, panitia hewan kurban Masjid Baitur Rahman menerima itu 5 ekor sapi, kambing 1 ekor. Satu ekornya kita sudah bawa di Warla Bobar, terutama di Desa Karatat. Nah, kita menyembelih di sini 4, kambing 1. Jadi itu dari Presiden 2 ekor itu kita sudah sembelih, kita sudah mulai bagi itu, ada labelnya semuanya itu.
0: Saudara, untuk mempermudah proses pembagian daging kurban, panitia telah membagikan sebanyak 350 kupon kepada warga penerima. Pembagian dilakukan berdasarkan kupon yang dikembalikan kepada panitia saat pengambilan daging kurban. Tamsil juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga masyarakat Tanimbar yang telah mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha sehingga dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tamsil berharap semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini terjalin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid di Kota Somlaki, termasuk di Kecamatan Tanimbar Utara dan Vuarla Bobar. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur Somlaki, Rizal, kepada RRI mengatakan, pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 5 ekor kambing. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur Rizal kepada RRI mengatakan, pada Idul Adha tahun ini Masjid Agung An-Nur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak. Di antaranya bantuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta bantuan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 ekor kambing. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu sehingga pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat memenuhi kebutuhan jamaah maupun masyarakat non-muslim yang turut menerima pembagian daging kurban tersebut.
5: Dari panitia kurban Masjid Agung An-Nur telah menyediakan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah telah menyumbangkan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta tim penggerak PKK 2 ekor kambing. Kita sangat apresiasi pemerintah daerah dalam hal ini telah berpartisipasi dalam proses kegiatan penyaluran hewan kurban 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah di Masjid Agung An-Nur ini panitia telah mengumpulkan sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari berbagai unsur.
0: Selain bantuan pemerintah daerah, hewan kurban juga berasal dari sumbangan berbagai pihak termasuk warga muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara sukarela berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini. Panitia kurban Masjid Agung An-Nur juga telah menyiapkan sebanyak 350 kupon pembagian daging kurban. Kupon tersebut dibagikan kepada jamaah dan masyarakat penerima manfaat termasuk warga non-muslim sebagai wujud kepedulian sosial dan juga semangat kebersamaan antar umat beragama di bumi Duan Lolat. Rizal berharap nilai persaudaraan dan toleransi dan kebersamaan yang terbangun melalui perayaan Idul Adha dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Perindaknaker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Erens Venan Lampir terkait dengan berita viral di media online yang menyoroti salah satu kepala bidang pada Dinas Perindaknaker meminta uang kepada pelaku usaha di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 belum lama ini meminta yang bersangkutan untuk memberikan keterangan terkait dengan pungutan kepada pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Yohanes Bajeran menjelaskan terkait dengan prosedur kinerja pemuatan dengan menggunakan kontainer di Pelabuhan Kota Larat. Amasela selaku pejabat yang dimintai keterangan mengatakan dirinya tidak pernah meminta apapun dari pelaku usaha yang ada di Kota Larat dan pembagian kontainer muatan barang bagi pelaku usaha sudah dikerjakan secara adil bagi pelaku usaha yang berada di Kota Larat. Namun dirinya dituduh melakukan pungutan terhadap oknum pengusaha yang ada di Kota Larat untuk mendapatkan jatah pembagian kontainer dalam penguatan barang ketika kontainer tiba dan berangkat dari pelabuhan laut di Kota Larat.
6: Jujur, dilakukan kita mau bilang Bapak Ibu Dewan, kita sama sekali tidak itu dengan punya inisiatif sendiri untuk melewatkan pemerintah untuk sebagai ongkos kita dari Larat ke Sonati selama kegiatan pengawasan di lapangan. Itu satu orang saja yang melakukan pengajaran ke kita di tahun 2004. Jadi pertimbangannya kita sempat menyampaikan dengan jujur, kami tidak ada penyakit ini. Setiap kali kapal masuk kami harus ada dan memastikan muatan yang datang sesuai dengan permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2018. Karena itu kita dengan inisiatif sendiri itu dilarang tinggal pun dengan keluarga, makan dengan keluarga, dan semua aktivitas kita kasih makan. Sama sekali kita tidak meminta dia punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan kita 1 juta setiap kapal masuk. Kita punya ongkos dan senang dilarang.
0: Masela menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2024 lalu, mana oknum pengusaha berinisial JK yang berdomisili di Surabaya bukan dimintai 1 juta rupiah. pada setiap keberangkatan kontainer, tetapi uang tersebut merupakan ucapan terima kasih karena pelaku usaha tersebut telah dibantu oleh dirinya. Masela bersumpah di hadapan ketua dan anggota DPRD Komisi 2, dirinya tidak pernah meminta uang apapun dari para pelaku usaha di Kota Larat. Kapolsek Seleru Ibtu John Richard Sermatang memimpin aksi bakti sosial atau baksos di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Seleru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini melibatkan seluruh personil Polsek Seleru, kepala sekolah dan dewan guru serta para pekerja bangunan. Aksi gotong royong kali ini menyasar sejumlah titik di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Seleru dengan maksud mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan tersebut, Polsek Seleru bersama dengan para pekerja membangun pelaksanaan pekerjaan pembangunan beton pagar sekolah tersebut. Personil juga terlibat mengangkut material bangunan yang dibutuhkan selama proses pembangunan pagar berlangsung. Selain itu, para personil juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah dan mengumpulkan sampah pada tempatnya hingga kegiatan belajar mengajar berjalan aman. Kapolsek Seleru Ibtu Richard John Sermatang menyebutkan kehadiran pihaknya tak sekedar menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga menjadi motor penggerak gotong royong di lingkungan masyarakat. Menurutnya, aksi ini dilakukan guna memupuk rasa kebersamaan serta sinergitas yang kuat. Sermatang menjelaskan kegiatan ini tak sekedar mencapai penyelesaian pembangunan fisik, tapi juga menciptakan kedekatan emosional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kepolisian dengan pihak sekolah. Sementara itu, aksi ini mendapatkan sambutan serta apresiasi pihak sekolah, kepala sekolah, para dewan guru serta para pekerja bangunan yang menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian serta bantuan tenaga yang disumbangkan seluruh personil Polsek Seleru di kecamatan itu. Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar masih akan terus melakukan berbagai proses dan tahapan atas kasus curanmor yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski kasus curanmor belakangan menyita perhatian Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahkan sejumlah kasus serupa sebelumnya diungkap dan diproses secara hukum para pelaku kejahatan. Namun tampaknya hal itu tak membuat jerah para pelaku pencurian. Karena alasan ekonomi maupun gaya hidup yang konsumtif, terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi belum lama ini, Kasatreskrim Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said bersama jajarannya tetap berkomitmen menuntaskan kasus-kasus yang selama ini dinilai meresahkan banyak pihak. Menurut Kasatreskrim, berdasarkan kesimpulan dan juga alat bukti yang cukup, para terlapor, lebih khusus terduga pelaku KHV, masih akan terus dilakukan pendalaman. Jika yang bersangkutan dalam pendalaman nanti, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara guna menuntaskan status perkara dimaksud. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku Tenggara. Sudah ada rekan kita Dian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat pagi, Dian.
7: Iya, selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
7: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 29 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiraan wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 knot atau mencapai 24 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Dian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia. Tual, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Di tengah suasana hikmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Raudah Langgur, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga menyembeli ego dan kesombongan dalam diri manusia. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita antar daerah. Penampakan kita pada menit ke-38 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda beberapa waktu ke depan dengan penyampaian warta berita nasional. Selamat memulai aktivitas Anda pendengar, apapun aktivitas Anda di hari ini, di pagi yang istimewa ini. Semoga menyenangkan dan kami akan tetap menjadi partner Anda di udara, memberikan semangat, inspirasi, dan juga menikmati waktu-waktu atau saat-saat berharga ini bersama dengan orang-orang spesial atau saat Anda menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda di tempat kerja.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Kisah yang sempurna dari Mahal ini sudah melengkapi kebersamaan kita pendengar. Nanti kami akan lanjut menemani Anda dengan sajian lagu-lagu khusus di pagi yang istimewa ini untuk Anda pendengar. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Pelemahan rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim.

global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorribes dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Pun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7, 2-6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Si buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
5: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
7: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
6: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan, tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
8: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada ganggang jalan-jalan yang sempit tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
7: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ania Sanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
9: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018 dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
2: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
2: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Unimuda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Unimuda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal dengan arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Unimuda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Unimuda Sorong. Secara sejarah, SMA Unimuda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di Pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemperda itu tidak benar, karena tidak masuk dalam Pemperda. Nah ini buktinya dalam Pemperda ini tidak ada redistribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada.
1: Sementara itu, saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha intimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
4: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan. kepercayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang, beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan bebas di romi ke orang tua-tua, tidak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare, menjelaskan libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya, juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Program 1 sajian informasi terkini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Warta Berita Nasional menempatkan kita pada menit ke-25 bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Kabupaten nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Tual Pribadi Anda Pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja membantu siaran kami RRI Tual. Dan untuk Anda selanjutnya, kami akan hadir dengan Halo RRI edisi hari ini. Kami informasikan untuk Anda nanti jam 10 hingga jam 11 kami akan hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa, dialog interaktif bersama dengan Rekanita Maya Pranira. Dan untuk narasumber Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan Kepala Dispora Maluku Tenggara. Kita bersama selanjutnya di Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi pendengar, salam jumpa di pagi yang istimewa ini di Halo RRI Cuaca Bersahabat. Semoga aktivitas pagi ini lancar. Kita bersama di Halo RRI pagi ini karena jam 10 nanti ada dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, berbicara tentang olahraga. Maka di Halo RRI pagi ini juga kita berbicara tentang dunia olahraga kita, memajukan daerah melalui olahraga bisa dilakukan dari beberapa langkah. Saya menanti Anda bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958 75. Atau informasi lain juga Anda bisa berikan untuk kami, bagaimana suasana di tempat Anda di Ohoy-Ohoy saat ini, atau Anda yang mungkin sedang berolahraga atau ada punya ide gagasan yang bisa diberikan untuk membangun dunia olahraga kita di Maluku Tenggara maupun di Kota Tual. Pendengar, di manapun Anda berada, bangun dan perbaiki fasilitas ya. Buat lapangan atau stadion, jalur lari, taman olahraga yang aman dan mudah diakses di setiap kecamatan atau desa, fasilitas bagus, jadi aset jangka panjang, dipakai latihan, acara dan rekreasi, ini juga mendorong pembangunan jalan, listrik, akses umum dan sekitarnya. Sekali lagi saya nantikan Anda di 21462 atau di 081354958 75. Berbicara tentang dunia olahraga, pasti Anda punya pengalaman sendiri ya, bagaimana dunia olahraga kita dari tahun-tahun sebelumnya dan saat ini, lalu bagaimana kita mencari jalan keluar atau mendorong dunia olahraga kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual lebih maju lagi. Kita punya atlet-atlet yang luar biasa ya, harus diperhatikan, tapi jangan sampai ada momen baru mereka dihubungi ya. Setelah selesai mereka dilupakan. Ini juga salah satu poin penyumbang dunia olahraga kita tidak maju atau jalan di tempat. Silakan bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958 75. Anda punya pengalaman sebagai seorang atlet atau pelatih dalam cabang olahraga mana saja, boleh berbagi juga biar menjadi motivasi untuk yang lainnya dalam memajukan olahraga kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Kita masih bersama di Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, terima kasih untuk sekilas informasi ya dari Bung Caki. Pagi ini, iya benar hari Jumat biasanya apa sih dimanfaatkan ya untuk olahraga Jumat pagi, Jumat sore di beberapa titik baik di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual untuk menjaga kesehatan. Nah pagi ini Bupati Maluku Tenggara melaksanakan jalan pagi dan menyempatkan diri berkunjung ke SMP Negeri Unggulan Maluku Tenggara, dan setibanya di sekolah beliau meninjau langsung seluruh ruang belajar serta fasilitas pendidikan guna memastikan kondisi dan kelayakannya tetap terjaga dengan baik agar para siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Nah, di tengah suasana pagi yang masih berlangsung sebelum para guru hadir, Bupati mengambil inisiatif untuk memimpin langsung kegiatan senam pagi bersama dengan para siswa dan siswi. Kehadiran dan kepedulian Bupati ini menciptakan suasana penuh kedekatan dan juga semangat sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, kedisiplinan serta kesehatan generasi muda di Maluku Tenggara. Senam SKJ ya, sesuai dengan gambar yang dikirim. Kalau sekarang tuh senam yang banyak apa sih versi dan variasi. Tapi kalau kita dulu-dulu tuh Bang Peto senam SKJ ya. Iya, masih ingat kita dengan gerakan-gerakannya juga. Oke, terima kasih Pak Bupati untuk waktu yang luar biasa berkunjung pagi ini sambil olahraga bersama dengan anak-anak bangsa ya di SMP Unggulan pagi ini. Jadi lebih bagus ya memberikan semangat seperti ini, wujud nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan dan juga olahraga. Jadi selain beliau menjaga kesehatan dengan jalan pagi, olahraga dan lain sebagainya, bersilaturahmi ke organisasi pendidikan baik di tingkat SD, SMP dan juga SMA sekaligus melihat perkembangan ya dunia pendidikan, fasilitas pendidikan, dan tentu memberikan semangat untuk generasi kita menjaga kesehatan mereka melalui olahraga. Dan bagaimana dinas terkait juga melihat semangat yang sudah diberikan ya, oleh Bupati Maluku Tenggara dalam dunia olahraga harus lebih bergerak maju lagi untuk dunia olahraga kita lebih maju lagi. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini di 21462 atau di 081 354 95875. Terima kasih untuk ke Pak Herman. Iya, Pak Herman ini menyampaikan sedikit cerita ya, sedikit cerita dan juga pengalaman dengan anak-anak dan adik-adik kita. Iya, yang beberapa puluh tahun yang lalu tidak diperhatikan ya, padahal mereka membawa nama Maluku Tenggara di EVU lebih khusus ada putra-putri terbaik di sana yang menjadi atlet. Mereka mewakili Maluku Tenggara, dan setelahnya tidak diperhatikan lagi. Oke, terima kasih. Kita juga sempat ya bercerita banyak dengan seorang atlet juga dari EVU juga yang sudah banting setir jadi pengusaha, sekarang sudah tidak menjadi atlet renang lagi. Karena kekecewaan yang sudah disampaikan juga sama ya oleh Pak Herman pagi ini, sudah sampai ke tingkat nasional tapi ya begitu-begitu saja gitu. Akhirnya banting setir menjadi pengusaha rumput laut. Sekarang sukses malah. Kita berkomunikasi dan bercerita panjang lebar dengan si atlet ini, atlet renang ini, tentang usahanya dia yang sukses ya di bidang rumput laut sampai sekarang. Dan ada satu penyesalan besar karena hobinya dia yang tidak bisa ia lanjutkan karena satu dan lain hal pada waktu itu katanya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya sekarang banting setir menjadi seorang pengusaha rumput laut dan sukses. Baik, terima kasih Pak Herman untuk kesempatannya bergabung bersama kami di 081354958 75. Artinya ada apa sih, ada pembiaran ya, ketidakpedulian yang dilakukan. Sayang sekali, padahal kita punya bibit-bibit atlet ya yang luar biasa sekali mengharumkan nama daerah, tapi tidak dijaga. Alhasil ya seperti ini, timbul kekecewaan yang pada akhirnya dunia olahraga kita mundur ya, jalan di tempat. Anda bisa bergabung sekali lagi nanti, sampaikan keluh kesah atau saran kritik Anda yang membangun dunia olahraga kita nanti di Maluku Tenggara Menyapa jam 10 hingga jam 11 bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. 52 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Informasi lain pendengar kami sajikan untuk Anda di pagi ini tentang aktivitas prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tugas ya di beberapa wilayah atau titik di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Tapi sebelumnya kita sampaikan terima kasih dulu ya untuk Babinsa, untuk Babin Kantikmas yang selalu bersama dengan masyarakat untuk menjaga daerah kita atau tempat kita masing-masing. Sukses untuk kegiatan atau aktivitasnya di pagi ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tual dimanapun Anda berada, kegiatan dilakukan oleh Babinsa Koramil 150301 menyambangi warga di Desa Watran, membahas kantikmas dan serap aspirasi dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat binaan Babinsa Koramil 150301 Sirka Jirmias. Selamat bertugas, sukses untuk teman-teman di sana, bukan hanya di Wateranya tapi di desa-desa atau ohoi-ohoi yang lainnya. Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini di 21462 atau di 081 354 95875.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: 103,6 MHz per 1 RRI Tual menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Kami undang Anda bergabung di Halo RRI hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar untuk Halo RRI, pagi ini kita membahas bagaimana bersama kita majukan dunia olahraga kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Pendengar, memajukan daerah lewat olahraga bisa ya kita lakukan dengan membina atlet ya, dan sistem berjenjang. Jangan sampai ada keluhan seperti Pak Herman tadi atau cerita dari adik-adik atlet kita yang sangat kecewa sekali dari beberapa kejadian yang mereka alami. Kita harus membina atlet dan juga memperhatikan sistem berjenjang ya, latih sejak usia dini, sertifikasi pelatih, pakai ilmu olahraga ya. Atlet yang berprestasi bawah nama daerah terkenal jadi kebanggaan dan bukan buka peluang dukungan dan sponsor juga investasi. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu kita harus menggelar event olahraga dan juga wisata olahraga. Adakan lomba, baik lomba lari, sepeda, sepak bola, festival olahraga tradisional, atau kejuaraan tingkat nasional, bahkan internasional, kenapa tidak gitu. Padukan dengan wisata, kuliner, apalagi budaya lokal, dan dampaknya wisatawan datang, PMKM laku, penginapan penuh, pendapatan daerah naik, nama daerah makin dikenal. Tapi ini PR kita bersama ya. Lalu harus melibatkan juga masyarakat dan kita budayakan olahraga itu lah. Gerakan sehat rutin di sekolah, lalu kantor atau desa, olahraga bukan cuma atlet ya, tapi kita miliki bersama. Ini bukan masyarakat yang A atau yang B, yang ini mereka aja nih yang harus olahraga, atau saya kan lagi sehat jadi ngapain olahraga gitu. Sehat itu milik kita bersama sayang. Mungkin melalui gerakan-gerakan itu kita hidup lebih baik lagi ya, kita bikin masyarakat lebih sehat, kompak, berkarakter, dan kualitas SDM itu naik melalui olahraga. Lalu ada kerjasama ya, kerjasama dan pendanaan ya, gabung anggaran pemerintah, sponsor swasta, dan kemitraan, jadikan olahraga itu sebagai sebuah industri ya, jasa, barang, pariwisata, media, jadi sumber ekonomi baru dan lapangan pekerjaan. Intinya adalah olahraga itu bukan sekedar sebuah permainan, tapi alat ampuh memajukan ekonomi, citra, dan juga kualitas hidup seluruh warga. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Pagi ini kita membahas kemajuan olahraga kita di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Maluku Tenggara maju hebat melalui olahraga. Biasanya hari Jumat itu ya, hari Jumat itu selain apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati, yang mana setiap hari Jumat harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, satu bentuk atau cara menjaga dan merawat bahasa daerah. Juga hari Jumat itu hari dan momen istimewa untuk berolahraga bersama. Jadi ada nampak ya, olahraga di pagi hari, ada yang jalan pagi ya, ada yang sengaja senam atau zumba bersama gitu. Macam-macam ya bentuk olahraga yang dilakukan di hari Jumat seperti saat ini. Cuman saya dan Bung Petu yang tidak olahraga ya. Ya, karena kita dari jam 4:30 kita sudah di kantor. Kalau tugasnya di hari-hari lain dan hari Jumat free, berarti kita juga olahraga. Setiap pagi muter-muter di jalan Soekarno-Hatta Ohejang, olahraga ringan dan menarik selama 30 menit menghirup udara segar yang gratis. Biasanya kita bersepeda ke pantai ya sampai jam 9 baru back lagi gitu, karena luar biasa nikmat sekali, sangat nikmat sekali kalau kita olahraga. Tapi memang di Maluku Tenggara, Kota Tua, semua titik itu udaranya segar dan sejuk ya. Jadi mau di mana saja, bukan hanya di tempat wisata di Ngur Belawat yang seperti setiap hari dikunjungi pagi hari dengan sepeda lalu jam 9 balik, tapi nyaman, masya Allah, luar biasa, satu kenikmatan yang bisa dibeli dengan apapun atau ditukar dengan apapun ketika berada di tempat indah. Memang benar-benar penyematan surga tersembunyi itu sengsala ya, karena suasana pagi yang indah, olahraga mengelilingi beberapa ohoy-ohoy lalu nikmati menu tradisional di sana, itu anugerah yang sangat luar biasa sekali dan tidak semua orang bisa memilikinya. Ayo olahraga Jumat depan kita sama-sama ya, insya Allah kalau diizinkan ada kesempatan kita sama-sama, bukan hanya ke Ngur Belawat tapi sekali-sekali lah ke Divur ya, olahraga bersepeda atau juga ke Evu ya, bisa berenang kita dengan air yang begitu jernih, sejuk dan melihat pemandangan yang begitu indah di sana. Di mana lagi? Ada tawaran lagi? Oh, ke Pantai Perwira, ada Nirun, ada Wuhan juga di sana. Yang baru kemarin namanya apa sih? Saya lupa namanya, yang tempat anu Matic Cay itu, lupa ya karena sudah lama, sudah 1 tahun jadi lupa. Oke, tapi apapun itu, kita jadikan itu tadi, kita punya banyak tempat wisata, kenapa hanya untuk berwisata saja ke sana, kita jadikan tempat itu juga sebagai tempat olahraga bersama sekali-sekali ya, untuk mendongkrak para pelaku UMKM juga di sana, barang-barangnya laku dan penginapan, pendapatan daerah naik dengan olahraga-olahraga yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti ada kepala dinasnya hadir jam 10, jadi bisa kita sampaikan langsung ya. Jadi silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan di 21462 atau di 081354958 75.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Pendengar, 16 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk para pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar Tual dan Langgur. Semoga hari ini laris manis dagangannya ya. Ya, pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan semoga hari ini apa yang sudah dipelaningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita di Halo RRI, pagi ini saya Wati menemani. Dan kita bahas tentang kemajuan daerah ini melalui dunia olahraga. Ya, ada beberapa olahraga ya yang paling cocok dan paling ampuh membantu memajukan UMKM kita dengan beberapa alasan ya. Paling kuat dan paling mudah diterapkan apa yo? Ada lari ya, bukan lari dari kenyataan, tapi lari maraton atau fun run ya. Tarik ribuan orang dari dalam maupun luar daerah. Kan butuh banyak makanan tuh, makanan, minuman, souvenir, jasa foto, sewa kendaraan, penginapan, semua bisa diisi UMKM lokal. Lalu jalurnya bisa lewat tempat wisata, bikin daerah bikin makin terkenal gitu. Jadi apa sih lari maraton dari mana? Dari Kota Tual ke Maluku Tenggara. Di apa sih tempat-tempat wisata, mungkin startnya dari Divoer ya, dari Divoer, atau kita bersepeda kayak dulu mantan Kapolda Maluku Pak Royke yang bersepeda dari Kota Tual ke Maluku Tenggara, finishnya itu di Matuair ya, luar biasa itu. Nanti dari Matuair sorenya balik lagi ke apa sih Ohoi Lilir, itu keren banget itu, ngajak semua pejabat-pejabat yang ada di Ambon itu lalu datang ke sini selama beberapa hari. Itu menarik, mengangkat pariwisata kita juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual ya. Kita karena terkenal dengan wisata, jadi mungkin bisa lewat tempat wisata ya, bikin daerah kita makin terkenal. Contohnya kayak di Bali itu omset UMKM-nya itu naik sampai 50% lebih ya, saat ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Bisa juga sepeda ya, seperti yang dilakukan oleh mantan Kapolda dulu, ada balap, goes wisata, tur sepeda, ini sangat populer, komunitasnya besar. Butuh servis sepeda atau juga perlengkapan, tempat istirahat ya, kuliner sepanjang rute, apalagi di apa sih Ibra Wine itu kan ada jualan jagung ya, jagung rebus ya. Nah, bisa beristirahat di situ tuh sambil menikmati dagangan-dagangan dari warga setempat, ada kacang rebus, ada jagung, bahkan ada yang jual sayur mayur. Apalagi kalau lewat kampung apa dan Vetan, bukan banyak ikan ya. Nah, bisa dibeli juga gitu. Jadi asik, menarik, bisa untung 2-3 kali gitu ya. Kita di dalam kegiatan seperti itu. Ya, lalu tentang sepeda tadi itu, goes wisata, tour sepeda, ya, memerlukan kelengkapan, lalu tempat istirahat, cocok digabungkan wisata alam desa atau tempat budaya. Nah, ini yang paling menarik, ya, yang paling menarik. Ada futsal juga, ya, ada sepak bola, bulu tangkis, komunitasnya banyak sekarang tuh yang tiga ini, sepak bola, futsal, dan bulu tangkis. Cuman saya ya dan Bung P itu yang kurang begitu menarik ya untuk kami. Ya, olahraga paling disukai di Indonesia, selalu ada peserta dan penontonnya dan ramai sekali, masya Allah luar biasa. Bulu tangkis beberapa tempat dibangun khusus untuk olahraga yang satu ini, mudah buat turnamen rutin baik mingguan atau bulanan, selalu butuh jasa catering,
lalu cetak baju, spanduk, souvenir, tempat makan ya di sekitar lapangan. Sampai-sampai kita punya ide ya, bagaimana kalau kita menyewa lapangan untuk menyewa lahan untuk bikin lapangan. Futsal kan ramai banget itu di Maluku Tenggara maupun Kota Tua, sampai tengah malam jam 12 masih nyari lapangan futsal di wilayah Fiditan itu. Jadi satu peluang yang luar biasa ini olahraga yang satu ini. Dan yang apa sih yang kurang umum ya, olahraga yang kurang umum tapi potensialnya besar sekali. Kita di Maluku Tenggara Kota Tua belum begitu nampak ya olahraga alam, maksud saya ada mendaki, ada apalagi arung jeram yang memang belum ada sama sekali, lalu panjat tebing ya. Tarik wisatawan spesifik, butuh pemandu ya, sewa peralatan, tempat nginap, makanan khas daerah, balevlevan, sirsir, vutuntun dan lain sebagainya. Ada elu dari Tayando, lalu ada vorvor, lutak-lutak dari Kur. Ini bisa kita tawarkan ya, kita sajikan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, olahraga mendaki, arum jeram, panjat tebing bisa jadi andalan wisata olahraga daerah kita ya. Kalau di kayak kecil mungkin saya bisa apa sih panjat tebing. Tapi coba kalau di besar. Tapi satu tempat yang bisa untuk dilakukan lokasi atau tempat panjat tebing itu di Bayer. Tahu kan Bayer? Iya. Taulah pasti semua yang ada di Maluku Tenggara Kota Tua pasti tahu Bayer. Nah, di situ kan dia punya tebing ya. Dia punya tebing. Jadi asik tuh, seru tuh. Sing terlalu tinggi juga sih. Jadi kalau yang sembisa apa ngelihat ketinggian ya, ini tempat cocok nih untuk tapi hobinya manjat tebing, tempatnya cocok. Hitung-hitung kalau jatuh langsung ke laut gitu. Iya kan? Jatuhnya langsung ke laut, langsung nyelam ikan, panah ikan di sana. Jadi asik. Jadi begitu panjat tebing jatuh turun langsung ikut diving, snorkeling gitu. Jadi tiba-tiba berubah. Oke. Atau mendaki gunung. Ya, ke Gunung Dab ya, di Kia Besar itu banyak. Jadi kita ikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, berpengalaman dan bisa memajukan daerah kita. Arum jeram di Temenggil ya, ada Balurut, itu sama kalau di kecil itu kan ada Evu ya. Nah, Evu lokasinya bagus itu, yang tempat baru sekarang yang saya suka, lebih suka di tempat itu yang di dekat pohon sagu, aliran airnya tenang, itu luar biasa sekali. Nah, itu bisa lokasi, tapi kalau sampai ke tempat cucian baju atau beberapa saung-saung yang di bibir pantai itu kan agak bebatuan ya, jadi memang saya bisa. Tapi kalau harus maju daerah kita ya, dari dunia olahraga mungkin harus ada perbaikan ya untuk lokasi arum jeram. Tapi kalau di kebesar cobalah ke besar, banyak tuh di Uat Air juga ada lokasi dan tempat untuk arum jeram ini, cantik sekali. Iya, atau kita adakan olahraga tradisional. Apa olahraga tradisional? Panjat pinang, apalagi tarik tambang, pacu sampan, wehebelan ya, wehebelan. Kita alhamdulillah sudah melakukan itu di apa sih, di Kepulauan Kei, tapi tunggu 1 tahun 1 kali. Biayanya murah, semua warga ikut, bisa tampilkan makanan, kerajinan, produk lokal langsung di tempat acara seperti kemarin di Satheyan ya yang diadakan itu. Kenapa ini bagus untuk UMKM? Karena mendatangkan banyak orang sekaligus kan ya, jualannya makin laku ya, produk kita dilihat banyak orang, makin dikenal, bisa dapat pelanggan tetap dan mitra usaha baru, bisa dapat dukungan sponsor atau bantuan dana acara. Ini adalah olahraga-olahraga yang bisa memajukan daerah kita. Kita sounding dengan UMKM agar lebih maju lagi. 21462, silakan pendengar Anda bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI atau di 081354958755. Dengarkan kami Pro 1 RRI Tual.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Kita masih di Halo RRI di sesi terakhir. Masalah utama dunia olahraga kita.
1: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
6: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina